pada jam 3 sore. Ibadah tunas tanggung sampai dengan kelas Alkitab bertempat di Gereja Maranatha. Ibadah dimulai pada pukul 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengantar putra-putrinya. Yang ketiga, informasi pelaksanaan baptisan kudus anak dari keluarga Stanley Toar, Rayon 8, yang akan dilaksanakan di pagi hari ini, pada ibadah jam 9 pagi, sampai dengan selesai. Yang keempat, informasi bagi Bapak Ibu Lansia tentang posyandu Lansia yang akan dilaksanakan pada hari ini, setelah ibadah jam 9 pagi bertempat di samping kiri gedung gereja Maranatha Kota. Yang kelima, informasi pasar dari panitia HPG PAM dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 September 2026, depan GSG. Mohon partisipasi Bapak Ibu warga jemaat dalam pasar yang dimaksud. Yang keenam, informasi ibadah PAR lingkungan 1 GKI Manokwari dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 September 2026. Waktu ibadah pukul 15 sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Maranatha Kota. Yang ketujuh, informasi perhitungan suara calon tetap Majelis Jemaat dalam Jabatan Penatua dan Siamas yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 September 2026, waktu pukul 11 atau setelah ibadah pagi ini sampai dengan selesai, tempat gedung serbaguna GKI Maranatha Kota dan terbuka untuk umum. Yang kedelapan, informasi ibadah akhir bulan September dirangkai dengan ibadah penutupan bulan bina keluarga dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026, waktu pukul 18 sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Maranatha Kota, dan Bapak Ibu Jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah yang dimaksud. Yang kesembilan, informasi pada perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, waktu pukul 17 sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Maranatha Kota. Undangan ini disampaikan kepada Bapak Ibu Siri Jemaat untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah perjamuan yang dimaksud. Yang ke-10, pengumpulan bahan natura dan derma BPK dikumpulkan pada akhir bulan September yang dirangkai dengan penutupan bulan Bina Bakti. Boleh kami jelaskan Bapak Ibu, di bulan Bina Keluarga, maka Bapak Ibu dihimbau selain membawa derma, Bapak Ibu juga dihimbau untuk membawa derma natura yang akan dikumpulkan pada ibadah akhir bulan sekaligus penutupan BPK. Yang ke-11 atau yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu warga jemaat yang telah mengikuti ibadah di hari ini. Ucapan terima kasih yang sama disampaikan pada pelayan firman majelis jemaat. Ucapan terima kasih yang sama sebagai pendukung ibadah di pagi hari ini, baik kantoria, multimedia, kostor yang telah mendukung ibadah hingga terlaksana di hari ini. Demikian warta tambahan di pagi hari ini. Ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Maya MV Betaubun MTH, Ketua Jemaat GKI Maranatha Kota. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Yahas Meraha. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, marilah kita berkata syukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, selalu baru rahmatnya kepada kita. Marilah dengan sukacita kita masuk dalam hadiratnya ibadah minggu keempat di bulan September ini dengan menggunakan etnik Arfak dengan tema pengakuan dosa dan permintaan doa. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita memulai ibadah pagi ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian pujian Cinogo Injil.

Allah, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya dalam pertolongan Roh Kudus memampukan setiap kita melakukan hukum Taurat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Dan marilah kita ada dalam pengakuan dosa yang kita aktakan secara berbalas-balasan dan di dalamnya kita nyanyikan rohani 136. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa dan salah kita dalam kata dan pujian penyesalan yang sungguh. Nyanyikan bersama rohani 136 ayat 1.

0: tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
1: Namun kasihku tidak seperti kasihmu. Kadang aku melupakan kasihmu, melupakan kebaikanmu ya Tuhan.
0: Di dalam

segala dosa kami. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berpalinglah padaku dan kasihanilah aku. Ampunilah kami ya Tuhan dan bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Amin. Berita anugerah Allah terpilih pada Roma 5 ayat 17 yang berkata untuk kita semua, sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dari anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita aminkan dengan bernyanyi bersama nyanyian rohani daerah Yesus.

Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, perjalanan ini telah menibahkan kami di akhir bulan September. Perjalanan ini telah mengisahkan bagaimana perjalanan kami. Ada banyak tembok yang dapat kami bangun. Mungkin di keluarga kami, lewat peran dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, suami, istri untuk anak cucu kami, untuk orang tua kami. Mungkin juga tembok tentang kerja dan usaha kami. Mungkin juga tentang tanggung jawab dalam pelayanan ini. Mungkin juga tentang kebutuhan kuat dalam menghadapi seluruh dinamika. Kami sadar semua yang dapat terlampaui itu karena Tuhan. Tangan Tuhan yang baiklah yang telah memegang kami melewati detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Tibalah kami di saat ini. Kami bersyukur bahwa kami tiba di penghujung minggu bulan September. Dan di penghujung minggu bulan September ini, Engkau hendak memberitakan kepada kami, ada tembok yang perlu kami bangun lagi. Bukan tentang kehidupan kami, tapi tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bicarakanlah firman-Mu, biarlah kami sekalian akan menjadikan firman-Mu terang dan suluh penuntun hidup kami, meninggalkan bulan September, memasuki bulan yang baru. Ketika kami telah membangun tembok-tembok kehidupan kami sadar ada bagian tembok yang harus kami bangun berkenan kepada-Mu. Lewat firman-Mu kami baca renungkan, Roh Allah menuntun kami supaya kami mengerti. Setelah itu kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun pemberitaan firman di saat ini. Amin. Kitab Nehemia pada pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-37. Pengakuan dosa dan kasih setia Tuhan. Pada tanggal 24 bulan itu orang Israel berkumpul dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di atas kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Mereka berdiri di tempatnya lalu mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian dari kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedangkan seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah Tuhan Allah mereka. Yesua, Bani Kadmiel, Sembaya, Buni, Serepia, Bani, dan Kenani berdiri di atas panggung tempat orang-orang Lewi. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Han, Sabneya, Serepia, Hodia, Sembaya, dan Petatia, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, langit segala langit, dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, serta laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim serta memberinya nama Abraham. Engkau dapati hatinya setia kepada-Mu dan Engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan kepada keturunannya tanah milik orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Yebus, dan orang Girgasi. Engkau telah menepati janjimu karena engkau benar.
Engkau telah melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di Laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di hadapan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka berlaku angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau sendiri telah membuat namamu masyhur sebagaimana nyata hari ini. Engkau membelah laut di hadapan mereka, sehingga mereka dapat menyeberangi melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi para pengejar mereka kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menuntun menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit. Engkau memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu serta dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan kau keluarkan air dari mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan sumpah akan kau berikan kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu berlangkuh angkuh, menegarkan tengkuk dan tidak mematuhi perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka menegakkan tengkuk bahkan bersikeras untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang pengampun, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka di siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu pula tiang api di malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Selama 40 tahun engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan pakaian. Mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau memberikan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Serta membagi itu menjadi daerah perbatasan. Sehingga mereka menduduki tanah Sihon, orang negeri Hesbon, dan tanah Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka banyak seperti bintang-bintang di langit. Engkau membawa mereka ke tanah yang kau suruh nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Anak-anak itu lalu memasuki dan menduduki tanah itu. Engkau mendudukkan di hadapan mereka orang Kanaan, penduduk tanah itu, dan menyerahkan orang-orang itu beserta raja-raja mereka dan bangsa-bangsa negeri itu ke dalam tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur galian, kebun anggur dan kebun zaitun serta buah-buah dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan menjadi gemuk. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka untuk berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka yang menyesakan mereka pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Dan engkau mendengar dari langit karena kasih sayangmu yang besar. Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Segera sesudah merasa aman mereka berbuat jahat lagi di hadapanmu. Engkau pun menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh.

mereka menyerahkan, engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa di berbagai negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak menghabisi mereka dan tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya engkaulah Allah yang penyayang, pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh para raja dan pemimpin kami, para imam dan nabi kami, serta nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Engkau adil dalam segala hal yang menimpa kami, sesungguhnya engkau berlaku setia, dan kamilah yang berlaku fasik. Para raja dan pemimpin kami, para imam dan nenek moyang kami tidak melakukan hukummu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintahmu dan peringatan-peringatanmu yang kau berikan kepada mereka. Pada masa kerajaan pun mereka tidak beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebajikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang kami ini budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaan kami ini budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka menguasai diri kami dan ternak kami sekehendak hati, sehingga kami dalam kesesakan besar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu terakhir bulan September. Jemaat Tuhan yang terkasih, GKI di Tanah Papua memberikan tema pengakuan dosa dan permintaan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya awali dengan sebuah pertanyaan perenungan. Apakah lagi yang harus kita bangun setelah tembok-tembok dalam tanda kutip hidup kita telah terbangun? Tembok satu hari sudah dilalui, satu minggu sudah dilalui, sampai di penghujung bulan September. Ada kurang kuat di sana, tapi bisa dilalui sampai akhir bulan September. Tembok untuk kesediaan makan dan minum setiap hari di meja makan bisa tersedia. Tenaga yang kurang bisa pulih kembali. Pemikiran pergumulan untuk kehidupan di sepanjang hari, sepanjang minggu, sampai di akhir bulan September bisa dilalui. Sejenak ketika kita merenung, 27 September ternyata sudah banyak tembok-tembok yang bisa kita bangun. Apalagi yang perlu kita bangun? Jemaat Tuhan yang terkasih, umat Tuhan dalam kitab Nehemia 9 ayat 1 sampai 37 menyadari bahwa mereka sudah ada pada fase tembok Yerusalem telah dikerjakan. Mereka juga menyadari mereka sudah ada pada fase dinamika ekonomi sosial. Pembacaan kita di pasal 5 kemarin telah keluar dari permasalahan. Mereka kini ada pada titik ini, tembok-tembok sudah terbangun. Atau saya pakai kata bahasa sederhana, mereka sudah berlegah. Umat Tuhan dan Nehemia menyadari bahwa tidak cukup bangun tembok-tembok yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tembok Yerusalem sebagai keamanan, tembok ekonomi sosial sebagai penjamin kesejahteraan hidup, tidak cukup. Ada bagian yang harus dibangun lagi, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Ada bagian yang harus dibangun lagi, yaitu apakah kehendak Tuhan sudah kita lakukan? Atau kita masih seperti nenek moyang kita? Dijelaskan dari ayat 1 sampai 37. Diberi yang terbaik. Tapi apa yang terbaik itu?
tidak disikap.

tapi dengan terbaik. Sebab berulang-ulang kasih sayang Tuhan dinyatakan, tapi berulang-ulang juga kasih sayang itu dibalas dengan tidak sesuai dengan kehendaknya. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Sementara memberi gambaran, Nehemia dan umat Tuhan pada waktu itu menyadari bahwa tidak cukup bangun tembok-tembok kehidupan kita. Tapi ada bagian juga yang harus dibangun, spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Ada kalimat bijak bilang begini, seorang percaya itu, dia tidak cukup rutinitas keagamaan. Dia tidak cukup menyodorkan doa-doa, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya. Tapi seorang percaya juga dia menyadari untuk bertanya, Tuhan, apalagi yang perlu saya buat untuk-Mu? Ini titik yang kita jumpai juga dalam Nehemia 9 ayat 1-37. Mereka tidak hanya berteriak, kita ingat pasal 5. Jeritan mereka sampai, lalu Allah menggerakkan Nehemia. Kita ingat pasal 1. Tidak hanya ketika kesusahan mereka yang dibawa oleh Hanani tiba di tangan telinga Nehemia. Lalu Nehemia bergumul bicara sama Tuhan, lalu tangan Tuhan yang baik menjawab Nehemia, pergi dengan segala kelengkapan yang Allah sediakan. Surat-surat bupati, surat buat Asaf, kepala pasukan, pasukan berkuda. Sampai pada kekuatan menghadapi Tobia dan teman-temannya. Kalau kita kaitkan dengan psikologis teologis terhadap diri kita manusia, maka ada catatan penting di sana mengatakan begini. Ada satu fase yang akan tiba pada diri kita. Ini perspektif teologis, psikologis. Ada satu fase yang akan tiba pada diri kita. Fase itu adalah perenungan diri. Sapu meja makan Tuhan sudah berkati. Sapu rumah tempat tinggal Tuhan sudah berkati. Sapu pekerjaan biar susah-susah tapi Tuhan sudah kasih berkat. Sapunya tubuh yang lemah ini tapi Tuhan sudah kuat kasih kuat. Sapu pikiran, sapu hati. Tidak hanya saya juangkan tapi ternyata ada Tuhan yang menyediakan juang-juang yang ada di pikiran dan hati. Itu fase perenungan diri. Seseorang akan tiba pada fase perenungan diri setelah dia melihat realita kehidupannya. Dalam fase perenungan diri, dia juga akan tiba pada fase kesadaran diri. Apakah dari semua yang telah saya terima? Apakah dari semua yang telah saya alami? Apakah dari semua yang telah saya miliki? Ini tetap berkenankah untuk Tuhan? Perenungan kesadaran diri pada fase seseorang akan membawa seseorang pada fase metanoia, pertobatan. Oh ternyata ada jurang yang jauh antara kehendak Tuhan dan hidup saya. Tapi Tuhan tetap menolong saya. Ini ayat 1-37. Ketika mereka duduk, ketika mereka berkabung, sesungguhnya Bapak Ibu, pada pasal ketika mereka sudah selesai, tembok sudah selesai dibangun. Sesungguhnya sosial ekonomi telah mengalami penataan yang luar biasa, pasal 5. Pemuka, pemimpin yang menindas, menyadari kesalahan mereka lalu berkomitmen untuk meninggalkan dan membangun kehidupan penuh kesejahteraan. Umat Tuhan sudah pada titik, tembok-tembok sudah dibangun. Tapi mereka ada pada kesadaran, ada yang belum, bagaimana hidup kita berkenan bagi Tuhan. Tadi saya bilang, perspektif psikologis teologis, seorang percaya akan tiba pada fase perenungan diri. Sapu hidup ini bagaimana ya?
Semua sudah ini. Semua dapat. Sekalipun mungkin berdinamika. Ada yang 100%, ada 80%, ada 75%, ada 50%. Tapi dapat. Pada pasal 9 kita menemukan ada perenungan diri di sana. Tuhan yang maha. Ayat 1 sampai ayat ke-15. Tapi kemudian Tuhan yang maha baik itu, pada ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke terakhir, menghadapi dinamika umat, menyikapi Tuhan yang maha baik itu dengan hari ini baik, besok tidak baik. Tapi Tuhan tetap baik. Selalu ada pengajaran yang Tuhan beri sebagai bagian bahwa Tuhan tetap baik. Lalu di tengah pengajaran itu ketika umat berteriak, Tuhan tidak tutup pintu. Tapi dia turun tangan. Dia tidak sekedar buka pintu, tapi dia turun tangan untuk menjawab jeritan-jeritan itu. Saya ulangi, ada fase perenungan, lalu ada fase kesadaran. Tuhan sudah berkati. Ternyata ada jarak perkenanan Tuhan dengan apa yang kita buat. Tapi tetap Tuhan mengadakan perbuatan-perbuatannya yang baik. Akhirnya jemaat Tuhan yang terkasih. Nehemia 9 ayat 1 sampai 37 memberikan pesan. Umat sadar, tidak hanya penting membangun tembok kehidupan, tapi juga ada tembok yang harus dibangun. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Umat sadar bahwa ketika kehidupan itu berkenan kepada Tuhan, maka tanda-tanda dan mujizat-mujizat dapat dialami. Maka pada pasal 9 ayat 1 sampai 3 diberi gambaran. Ketika umat menyadari bukan hanya tembok-tembok hidup yang harus dibangun, tapi tembok kedekatan dengan Tuhan juga harus diperbaiki. Pada tanggal 24 bulan itu orang Israel berkumpul dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di atas kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Mereka berdiri di tempatnya lalu mengaku dosa mereka dan kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat dibacakan bagian-bagian dari kitab Taurat Allah seperempat hari. Sedangkan seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah Tuhan Allah mereka. Ada pengakuan-pengakuan dosa di sana. Ada permintaan doa di sana. Jadi Bapak Ibu, teks ini sebenarnya membawa kita pada sebuah perenungan. Bagaimana perjalanan hidup kita? Sebagai bapak, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak. Di tengah aktivitas dan giat kita membangun segala tembok dalam hidup kita. Supaya tembok rumah yang kita bangun keluarga terlihat sejahtera dan damai. Supaya pekerjaan-pekerjaan kita, tembok itu menyatakan kesejahteraan. Supaya pendidikan masa depan kita tercapai. Supaya tubuh sehat dan kuat. Ada berbagai kiat-kiat yang kita pakai untuk menjaga kesehatan kita. Umat Tuhan dalam pasal 9, mereka sudah pada poin tembok-tembok itu selesai. Tapi mereka tidak duduk untuk memamerkan bahwa kami sukses, kami mampu, kami sanggup, ini kami sudah. Mereka tidak pada posisi memuji diri mereka. Tapi mereka punya kedudukan menyadari, setelah semua ini beres, maka mari bangun tembok yang berkenan pada Tuhan. Bahkan mereka tidak hanya berbicara tentang realita
yang mereka hadapi dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tapi mereka menyadari bahwa semua yang mereka hadapi itu karena kekurangan mereka dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena ketidaksetiaan mereka bagi Tuhan. Ini menjadi pesan yang kedua. Setelah pesan yang pertama kita merenung, sasu bangun semua dalam sapu hidup. Ada fase di mana saya harus juga melakukan perenung dengan diri dan kesadaran diri supaya ada pertobatan saya di sana. Ada kejujuran diri. Pesan yang kedua, ketika kita lihat umat Tuhan dalam Nehemia 9, mereka dalam segala kesuksesan mereka, mereka menyadari bahwa ini tidak cukup. Mereka bahkan tidak berbangga diri. Tapi mereka memilih untuk duduk, memeriksa kehidupan mereka yang telah mereka lalui. Supaya apa? Supaya hidup yang mau berlanjut ini, itu tertata, berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mereka tidak berbangga diri, tapi mereka merendahkan diri. Mereka mau mengkoreksi hidup mereka. Bahkan segala bagian yang ada di masa lalu mereka, nenek moyang mereka. Mereka tahu itu menjadi bagian yang harus mereka bereskan di hadapan Tuhan. Masa lalu, masa kini, untuk masa depan. Dua pesan inilah yang mengantarkan kita di penghujung bulan September. Atau juga memasuki minggu yang baru, memasuki bulan yang baru. Kita diajak untuk memiliki perenungan diri, kesadaran diri, lalu tiba pada pertobatan metanoia. Kita juga diajar untuk tidak sibuk menilai orang-orang di sekeliling. Tapi kita menjadi sibuk untuk menilai diri kita. Ini umat Tuhan memisahkan diri dari orang asing karena mereka mau menata hidup mereka. Mereka mau mengoreksi diri mereka. Mereka tidak menunjukkan bahwa semua hal yang terjadi pada diri kami, ketidaktaatan itu karena orang asing yang ada bersama dengan kami. Tapi mereka mau menata kehidupan mereka. Tembok yang berkenan untuk Tuhan itu yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Maka digambarkan dari ayat pertama hingga ayat yang ke-37. Bahkan ketika saya baca pada ayat yang ke-38 menjadi bagian pasal 9, piagam perjanjian dikatakan di sana pada ayat 38. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, yang ditulis dan dibubuhi materai oleh para pemimpin kami, serta orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Ini ada komitmen yang sungguh. Bahwa pengakuan ini memperbaiki kehidupan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar seremoni yang dilakukan pada waktu itu. Tapi akan menjadi bagian kehidupan sepanjang hidup. Di sana ada perjanjian yang tidak hanya diikat di antara manusia, tapi juga dengan Tuhan. Sehingga perjanjian ini harus dihormati. Perjanjian ini harus ditakuti. Bapak Ibu, kalau bagian ini saya hubungi dengan Nehemia pasal 5 kemarin, di ayat 13, di sana dikatakan begini. Saya baca dari ayat 12. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan, rakyat pun menepati janjinya. Artinya adalah ketika kita ada dalam perenungan diri, ketika kita ada dalam kesadaran diri, kita tiba pada pertobatan metanoia. Maka yang lama itu kita tinggalkan. Yang baru di dalam Tuhan kita kerjakan. Ini bagian yang penting, yang harus diseriusi, tapi seringkali bagian ini lalu. Kita semua masih sering suka
kembali pada manusia yang lama. Padahal kita sudah berkomitmen. Komitmen itu tidak kita ucapkan untuk diri kita sendiri, tapi juga mengikatnya dalam doa dan kesepakatan dengan Allah. Renungan ini membuat kita penuh dalam kesadaran. Ternyata membangun tembok yang berkenan kepada Tuhan dipanggil kesediaan hati yang sungguh. Komitmen-komitmen yang kita buat juga akan menghadapkan kita dengan tantangan. Tidak menjauhkan kita dari tantangan, menghadapkan kita dengan tantangan. Dan di tengah tantangan itulah kita dipanggil untuk membuktikan komitmen yang sudah kita buat. Maka memasuki minggu yang baru, meninggalkan bulan September, menyambut bulan Oktober. Mari, pribadi, keluarga, semua kita, kita laksana jemaat Tuhan yang ada di Nehemia. Kita mau memiliki waktu untuk berkabung, memiliki kesadaran diri. Mungkin kita telah salah dalam berpikir, berkata, berperasaan, berperilaku. Sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai jemaat Tuhan, dan juga sebagai pekerja-pekerjanya. Semua kita tidak hanya membangun kesibukan dengan tembok kehidupan kita supaya aman, sejahtera, tapi juga mari kita duduk untuk merenung. Mungkinkah tembok kita hanya sebatas rutinitas dan permintaan doa? Tapi apa yang Tuhan kehendaki belum kita lakukan. Kita mau jujur, lalu kita membiarkan perenungan dan kesadaran diri ini membawa kita pada pertobatan. Minggu depan kita ada perjamuan kudus, Bapak Ibu. Seringkali perjamuan kudus itu diawali dengan pengajaran. Kita membereskan hidup kita sebelum mengambil bagian dalam perjamuan. Maka firman ini juga menuntun kita menyambut perjamuan. Mari kita membereskan kehidupan kita. Semakin juga bertanya, apa yang belum berkenan bagimu Tuhan? Sehingga kita juga menyadari kesempatan ini bukan sekedar bangun tembok hidup, kebutuhan kita. Tapi juga kesempatan ini membangun tembok-tembok yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini juga di tengah jemaat, keluarga, besar Toar, yaitu orang tua Bapak Stanley S. Toar bersama Ibu Maria Adelina Tias. Didampingi orang tua Bapak John Toar dan Ibu Francisca Risnawati akan membawa anak cucu yang diberi nama Agnes Gabriela Toar menerima sakramen pembaptisan kudus. Firman Tuhan juga menuntun keluarga. Kita tidak hanya menyiapkan kehidupannya dalam seluruh hal yang ia butuhkan sejahtera. Tapi ketika kita membangun kehidupan ini berkenan bagi Tuhan dengan membawanya terima sakramen pembaptisan kudus, ada tembok pengajaran, ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini bagian juga yang harus kita bangun untuk anak cucu kita. Tuhan menolong di hari ini dan seterusnya. Tuhan menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Amin. Solo yang akan dibawakan oleh Bapak Sendri Nahuai.

Jemaat Tuhan, kita masuk pada prosesi Sakramen Pembaptisan Kudus. Kepada keluarga diminta untuk mendengarkan pengajaran Sakramen Pembaptisan Kudus sebagai berikut. Ada empat hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam Pembaptisan Kudus. Yang pertama, penyucian dosa. Kita bersama anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, melalui pembaptisan kita bersama anak kita dimateraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Ketiga, perjanjian kasih karunia, pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendaknya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah ini dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Keempat, anggota gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa melalui baptisan kita bersama anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di dalam GKI di Tanah Papua, anak-anak kita turut dipanggil untuk bukan menjadi orang di luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tersedia dalam persekutuan kami saat ini air baptisan untuk menjadi sakramen pembaptisan kudus di dalam namamu, ya Allah Tritunggal, bagi anak cucu yang diberi nama Agnes Gabriela Toar, orang tua terkasih Bapak Stanley Suset Yohadi Toar, Ibu Maria Adelina Tias, didampingi Opa dan Oma, orang tua keluarga besar Bapak John Toar dan Ibu Francisca Risnawati. Tuhan memberkati sakramen pembaptisan kudus bagi anak cucu terkasih. Kuasa dan kemurahanmu kami pinta. Kuduskanlah air baptisan ini dan terimalah anak ini dalam kasih karuniamu. Yesus Tuhan, engkau menebusnya, dan berilah oleh kuat kuasa Roh Kudus, anak terkasih Agnes Gabriela Toar, bertambah besar secara lahiriah maupun batiniah, dan diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih kepadamu. Anugerahkan kesanggupan kemampuan kepada orang tua dan keluarga besar, sebab engkau sendirilah yang akan menyertai mereka untuk mengajarkan segala sesuatu yang engkau perintahkan bagi anak terkasih. Kami juga jemaat Tuhan yang menyaksikan sesungguhnya terpanggil untuk menjadi bagian dalam pemberitaan firman-Mu itu bagi anak cucu terkasih. Tolong sertai dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang tua keluarga disilakan berdiri di tempat. Ada dua pertanyaan yang hendak saya baca dan diminta untuk menjawab, ya kami percaya dan berjanji. Sekali lagi, ya kami percaya dan berjanji. Pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajarkan anak Agnes Gabriela Toar pada jalan keselamatan itu? Apakah jawab Bapak Ibu? Jemaat Tuhan, silakan duduk, silakan berdiri. Ada dua pertanyaan yang hendak saya tanyakan dan jemaat Tuhan menjawab, ya kami percaya dan berjanji. Apakah jemaat percaya bahwa Tuhan telah menerima anak ini sebagai anggota jemaat?
Kedua, apakah jemaat berjanji bahwa jemaat menjadi teladan bagi anak Agnes Gabriela Toar? Apakah jawab jemaat sekalian? Jemaat Tuhan, silakan duduk.

Agnes Gabriela Toar, engkau dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertaimu selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi bersama.

0: Kita akan ada dalam pengakuan iman, jemaat Tuhan diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
1: yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman-Nya dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus
0: yang membaharui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita nyanyikan nyanyian rohani daerah.

Jemaat Tuhan, silakan duduk. Dan marilah kita mempersiapkan ungkapan syukur kita yang hendak kita letakkan dalam persembahan, pengucapan syukur, dan perpuluhan, serta doa-doa kita. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati, aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kitab Mazmur 54 ayat 8. Mari nyanyikan bersama nyanyian rohani daerah, Yesus

Jemaat Tuhan, marilah satu dalam syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kebaikan-Mu kami syukuri, sebab ternyata Engkau tidak hanya membangun tembok untuk kesejahteraan jasmaniah kami, tapi hari ini Engkau mengajarkan tentang tembok Mizbah yang berkenan kepada-Mu, juga menjadi bagian yang harus kami perhatikan. Kami diberikan ruang dan kesempatan untuk merenung akan perjalanan kehidupan kami. Sudahkah di tengah doa-doa yang Tuhan dengar dan kabulkan untuk menyertai dan memberkati kami, sudahkah juga kami berkata apa yang Tuhan kehendaki untuk kami buat? Apa yang belum kami buat berkenan bagi Tuhan? Kami diingatkan melalui firman-Mu, kami dibawa pada perenungan diri, kesadaran diri, untuk mengalami metanoia, pertobatan. Kesempatan Tuhan beri, kiranya kesempatan ini akan kami pakai. Membangun perkenanan Tuhan dalam hidup kami, dari keluarga, dari jemaat, dari pekerjaan. Kami mau jujur di hadapan-Mu, dan kami mau mengaku. Berkenanlah ya Tuhan, supaya ketika kami melanjutkan hidup, semua sudah selesai, semua sudah beres. Kami masuk lembaran yang baru, lembaran dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kami, supaya kami menjangkau semua aspek dalam hidup kami. Kami duduk di hadapan-Mu, kami jujur, lalu kami meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi, kami membangun apa yang Tuhan kehendaki itu. Beri kami roh yang rela Tuhan, rela untuk Tuhan, rela untuk berkenan bagi Tuhan. Supaya kaki kami melangkah, tangan kami berjabat, hati kami dalam persekutuan yang Engkau jumpai. Terima kasih Tuhan. Kami minta ampun dan kami minta Tuhan lanjutkan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami membawa juga ungkapan-ungkapan syukur kami untuk perjalanan hidup kami. Kami mau menutur katakannya di hadapan Tuhan dalam doa kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan ketika kami menutur katakan, lalu kami juga mempersembahkan lewat persembahan diakonia pembangunan, sampai pada pengucapan syukur dan perpuluhan, dikuduskan dan diberkatilah. Kami bersama keluarga Bapak Desitorus Rayon 1, mengucap syukur untuk hari ulang tahun Bapak Desitorus tanggal 24 September. Tuhan memberkati. Pengucapan syukur Oma Torai Rayon 1. Ungkapan syukur Tuhan memberkati hidup orang tua terkasih. Derma pastoral keluarga Bapak Desitorus. Derma pastoral keluarga Timang. Derma pastoral Oma Kapa dan keluarga Sihotang. Derma pastoral keluarga Rehan Simanjuntak. Derma pengucapan syukur keluarga Bapak Simanungkalit atas kelulusan profesi dokter anak Ari Simanungkalit. Tuhan memberkati semua proses ini dan selanjutnya. Pengucapan syukur dari anak Juliana berulang tahun hari ini genap 7 tahun. Tuhan memberkati. Pengucapan syukur keluarga Bapak Teguh Budi Prakorso atas hari ulang tahun ke-52 tahun tanggal 25 September. Dan Ibu Diah yang telah kembali, Tuhan memberkati. Perpuluhan seorang pemudi di Rayon 1, Tuhan mengenal pemudi ini, Tuhan memberkati perpuluhan dan kehidupan pemudi terkasih. Kami mengucap syukur untuk bulan bina keluarga dalam semua event yang dapat dilalui, dan di akhir bulan kami akan membawa derma, bulan bina keluarga, dan natura dari segenggam kasih yang telah kami persiapkan. Kami letakkan di hadapan persekutuan rumah Tuhan, diberkatilah. Kami mengucap syukur semua event dalam rangka
merayakan HUT GKI yang ke-70 dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan panitia Hari Besar Gerejani dalam jemaat bersama PKB Jemaat GKI Maranatha Kota. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan semua juga tahapan dalam pelaksanaan prosesi penjaringan pemilihan majelis jemaat yang di hari ini surat-surat suara yang telah dikumpulkan dari rayon-rayon akan dihitung. Tuhan ada pada ruang ini. Kami juga meminta campur tangan Tuhan bagi panitia sidang jemaat di tahun ini. Kesanggupan kemampuan Tuhan anugerahkan, berkat Tuhan bukakan. Terima kasih Allah Tritunggal, orang tua yang lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu, kehidupan rumah dari rumah pertama rumah terakhir dalam umat Tuhan, Tuhan pelihara. Para majelis dalam tugas pelayanan dari rayon 1 sampai rayon 8, BP unsur PKB, PW PAM dan PAR, kakak guru sekolah minggu, pekerja gereja, alat kelengkapan pelayanan, Tuhan memberkati. Yang bergumul dalam kesakitan, bergumul dalam dinamika hidup, ada Tuhan pula yang menyatakan kehadiran Tuhan yang ajaib. Seluruh doa kami letakkan kepada-Mu, nama Tuhan dimuliakan, jadilah dalam penyelenggaraan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita nyanyikan bersama nyanyian rohani daerah, Akwe Ambut.

terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahteranya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, lalu kita akan bersatu teduh, dan setelah itu kita berjabat tangan dengan Ibu Pendeta. Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami domba-Mu.

Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Thank you.

Pendengar selamat siang, salam jumpa untuk Anda di udara kebersama di program siaran lintas Manokwari siang. Penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bong Alan, kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di Nuansa Sore nanti. Untuk Anda yang tengah menikmati nuansa hari Minggu Anda dengan keluarga, menikmati libur hari ini, tentunya ada banyak pilihan tempat di mana Anda menikmati nuansa ini dengan orang-orang terkasih, terutama di Kota Manokwari ya. Untuk yang mungkin mau ke Pasir Putih, mau sejenak menikmati udara pantainya ya, dan juga dengan beberapa objek wisata lainnya yang ada di Manokwari, mungkin mau ke Bakaro atau yang mau menyeberang ke Pulau Lemon, ke Pulau Mansinam dan lain sebagainya, itu menjadi pilihan Anda dan keluarga, ataupun juga yang mungkin mau healing ke daerah Wapramasi, Warmare, Pravi, SP, CD, ya, semuanya banyak pilihan tempat untuk Anda. Tapi kalau yang mungkin tidak punya aktivitas kemana-mana, di rumah saja dengan keluarga, menjadi momen yang tentunya menjadi momen paling penting untuk Anda dan keluarga di hari ini yang Anda pilih untuk kita di rumah saja, mungkin juga sambil menyelesaikan beberapa tugas-tugas rumah ya, dan sambil Anda juga berbagi kebersamaan dan kebahagiaan Anda dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Nah, pastinya di program acara hari ini yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, kami akan menemani Anda sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Oke, keliling Papua ya, satu pilihan manis untuk Anda yang sudah menemani Anda. Jadi kalau yang mau keliling-keliling Papua sampai keliling ke Papua Barat ya, apalagi wilayah Manokwari ya, kalau sambil ditemani lagu ini kayaknya enak banget lagunya ya, karena lagunya bilang kalau singgah di Manokwari jangan lupa beli abon gulung, yaitu merupakan ciri khas kota Manokwari. Atau kalau singgah di Raja Ampat atau singgah di Nabire jangan lupa beli jeruk Nabire ya. Jadi banyak sekali makna dan juga banyak sekali yang diceritakan dalam sebuah lagu keliling Papua ya, miliknya El Nino. Dan semoga tembang ini juga menjadi inspirasi juga untuk anak-anak Papua, terutama kita punya anak-anak muda yang mungkin sering dan senang buat-buat lagu dan sebagainya. Itu menjadi inspirasi untuk menceritakan keindahan Kota Manokwari ataupun juga keindahan Papua lewat sebuah lagu. Nah, kalau kita bicara tentang jelajah negeri, ya tentunya wilayah kita juga tidak kalah menarik dengan menawarkan destinasi wisata yang kita punya, karena Manokwari sebagai ibu kota sekaligus pintu gerbang utama Provinsi Papua Barat itu banyak menyimpan perpaduan destinasi yang luar biasa, antara wisata sejarahnya, wisata religi, pantai yang eksotis, hingga petualangan hutan hujan tropis. Tapi kalau sekarang ini hujannya jarang ya, yang masih sangat alami. Nah, dari wisata alam bawah laut Teluk Dorere, kalau Anda yang punya hobi menyelam, kalau biasa kita bilang molo-molo, hingga jejak peradaban di Pulau Mansinam, kota ini tentunya menawarkan petualangan autentik bagi para pelancong yang mencari keindahan sejati di tanah Papua. Nah, sebagai pusat sejarah penting di tanah Papua, tentunya kawasan ini juga wajib dikunjungi untuk memahami awal mulanya peradaban modern yang ada di Pulau Mansinam. Nah, Pulau Mansinam ini merupakan destinasi religi paling bersejarah yang dikenal sebagai tempat pertama kali mendaratnya dua misionaris asal Jerman, yaitu Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada 5 Februari 1855. Nah, ini untuk menyebarkan Injil. Nah, di sini ada, kalau Anda datang tidak hanya untuk sekedar berwisata, berziarah, ya Anda juga bisa melihat ada sumur tua, kemudian ada puing-puing gereja yang masih tertinggal sejak abad Perang Dunia Kedua, serta kemegahan patung Yesus Kristus setinggi 30 meter yang ada di puncak Mansinam. Dan itu bisa Anda saksikan ketika Anda datang. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik, yang sering dan mungkin

setiap hari Minggu itu menjadi tempat utama Anda untuk datang dan bersama dengan keluarga menikmati keindahan laut, yaitu pesona pantai Pasir Putih atau Yen Beba. Nah, kekayaan bahari yang ada di sana dan juga destinasi favorit warga lokal maupun juga wisatawan karena letaknya dengan pusat kota, ya, sangat dekat dengan pusat kota. Pantai Pasir Putih juga dikenal dengan pasirnya yang lembut, air lautnya yang jernih, ya, serta ombak yang cenderung membuat Anda tenang. Nah, sehingga sangat aman untuk Anda berenang, bersantai bersama dengan keluarga di tepi pantai. Juga terdapat banyak pohon-pohon, ya, dan juga banyak wisata-wisata kuliner, makanan-makanan, menu-menu kuliner lainnya yang bisa Anda nikmati di sepanjang kawasan Pantai Pasir Putih. Jadi kalau yang mau makan rujak, yang mau makan gado-gado, ataupun juga kuliner lainnya, yang mau minum air kelapa, yang mau makan kelapa, dan semuanya tersedia di Pantai Pasir Putih. Anda tinggal datang dan juga bersantai bersama keluarga. Ataupun juga yang mau jalan-jalan lagi ke Pantai Bakaro, boleh. Di sana bisa melihat wisata pemanggilan ikan oleh warga lokal menggunakan peluit dan juga air yang bening dilatar belakangi oleh hamparan batu karang luas, menjadikan tempat terbaik untuk sekedar rileks dan jauh dari hiruk pikuk kota, ya. Kalau Anda yang mau jalan-jalan ke Bakaro, ya, selamat siang juga untuk warga Pasir Putih, selamat siang juga untuk warga Bakaro, ya. Tapi selamat siang juga untuk kita punya pendengar, kita punya masyarakat yang ada di Pulau Lemon. Nah, kalau Anda mau tahu, mau ke Pulau Lemon itu jaraknya berapa menit? Kalau menyeberang dari pelabuhan ke Tapang Kuawi, berarti hanya berjarak sekitar 10 menit. Ini dengan menggunakan perahu kecil juga dari dermaga kota. Nah, pulau kecil seluas 6,87 hektar ini menyuguhkan taman laut yang memukau karena pulau ini merupakan surga tersembunyi yang cocok untuk Anda yang hobinya snorkeling. Nah, karena berkat keanekaragaman terumbu karang yang hidup dan juga ikan-ikan karang yang berwarna-warni yang langsung terlihat jelas dari permukaan air. Nah, ini ada beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi ketika Anda datang dan berkunjung ke wilayah Papua Barat, ke wilayah Manokwari, ya. Anda bisa menikmati destinasi wisata yang ada di kota Manokwari. Dalam program Jelajah Negeri hari ini kami hadirkan untuk Anda supaya nanti Anda juga punya referensi, oh kalau kita ke Manokwari, kalau kita sampai di Manokwari ada beberapa obyek-obyek wisata yang bisa kita nikmati. Anda masih di program Jelajah Negeri untuk edisi siang ini.

satu pilihan manis untuk Anda yang sudah diputarkan untuk Anda. Kalau rindu lihat ke laut dari Ambin Api Bocor Kru ya, dan mengantarkan kita di pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap dengar kami di program Jelajah Negeri untuk edisi hari ini yang biasanya hadir di hari Minggu untuk Anda. Nah, kalau tadi saya terus berbagi informasi untuk Anda beberapa destinasi wisata yang layak dan juga bisa Anda kunjungi ketika liburan ke Manokwari. Jadi nanti kalau yang datang dari luar, Manokwari, datang langsung tanya-tanya, oh kalau ini di mana, karena kami sudah punya referensi ya di program-program acara yang kami dengarkan. Nah, Papua Barat juga menawarkan beragam pilihan wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat setempat, dan sejumlah destinasi yang dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati ataupun saat berada dan berlibur di tanah Papua. Nah, salah satu tujuan yang memiliki nilai sejarah dan budaya, seperti tadi saya bilang Pulau Mansenam, kemudian juga Pantai Yenbeba, Pantai Pasir Putih, tapi juga ada Taman Wisata Alam Gunung Meja yang dapat menjadi pilihan. Karena kawasan ini berada tepat di jantung kota Manokwari dan memiliki fungsi konservasi sekaligus wisata alam dengan potensi trekking, ya, kemudian pengamatan flora dan fauna, serta peninggalan sejarah. Nah, pilihan lainnya adalah Pantai Bakaro yang berada di Manokwari Barat. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau Anda datang ke Bakaro bisa menikmati wisata pemanggilan ikan oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal yang menggunakan fluid serta memiliki yang pantai yang juga memiliki keindahan yang menawarkan semua destinasi yang cantik, yang menarik untuk Anda dengarkan. Kemudian juga kalau Anda yang ingin menikmati pengalaman alam sekaligus budaya, Anda dapat mempertimbangkan menuju ke Kampung Kuau. Kalau Kampung Kuau ini berada di Distrik Mokwam, dan kampung wisata di distrik dekat dengan daerah Warmare, ini dikenal sebagai salah satu lokasi pengamatan burung pintar, termasuk burung cendrawasi, serta juga menawarkan pengalaman untuk mengenal langsung kehidupan dan budaya masyarakat lokal yang ada di sana. Kalau destinasi alam, perjalanan dari Manokwari itu dapat dilengkapi dengan mencicipi kuliner khas Papua Barat, nah, seperti papeda atau ikan bakar, kemudian sejumlah hidangan tradisional lain yang menjadi pilihan untuk terus mengenal kekayaan kuliner yang ada di daerah kami. Nah, sebelum berkunjung juga Anda mencari dulu informasi, akses informasi mengenai cuaca, kondisi cuaca, fasilitas, karena topografi wilayah Papua Barat ya, dan Medan yang juga kadang sulit dijangkau ketika ada perubahan-perubahan cuaca. Dan tapi beberapa destinasi wisata ini ditawarkan untuk Anda nikmati ketika datang dari luar ke Manokwari. Anda bisa menikmati beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah Manokwari, bahkan mungkin yang kalau arah jauh Anda bisa sampai ke Pegunungan Arfak ya, di Pegaf, untuk menikmati keindahan Danau Anggi ya, yang menawarkan destinasi wisata negeri di atas awan. Itu juga bisa Anda nikmati ketika Anda datang ke wilayah Papua Barat ya, ataupun juga di wilayah Manokwari. Nah, informasi-informasi mengisi ragam Jelajah Negeri untuk edisi hari ini, dan semoga ini menjadi referensi Anda untuk kalau datang ke Manokwari, ke Papua Barat, Anda bisa menikmati beragam destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Iya, pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Lepas dari program Jelajah Negeri untuk Anda di nuansa kebersamaan pada program siaran kami. Informasi hiburan lainnya masih akan terus ada di ruang dengar Anda, menemani di sepanjang aktivitas libur Anda hari ini dengan keluarga, orang-orang terkasih dimanapun, menikmati nuansa hari ini dengan orang-orang terkasih Anda, keluarga, dan juga untuk semua yang masih tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari di nuansa siang dan juga nuansa aktivitas di libur hari Minggu Anda.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain.

0: kenapa?
1: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
2: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
0: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari ya, di nuansa siang Anda di pukul 12.47 tentunya juga kita jelang dinamika olahraga nanti di pukul 13 dari Pro 3 Jakarta ya, akan ada banyak informasi olahraga yang juga nanti Anda dengarkan di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang tetap mendengarkan kami ataupun juga yang baru bergabung, selamat siang. Selamat bergabung dengan kami di Pro 1 siang ini di tengah kesibukan Anda, di nuansa hari Minggu Anda, tapi juga di aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin Anda punya dengan keluarga, orang-orang terkasih Anda di siang ini. Apapun itu, nikmati kebahagiaan Anda dengan keluarga dan pastikan untuk Anda dengarkan informasi-informasi olahraga lainnya ya di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
1: I think in this moment it would have been the
0: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya.
3: Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik.
2: Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
4: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
4: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Yeah, we had a good race. Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Hilem juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yang Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSDGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendakan kemenangan melalui Emre Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pemain main. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya Emre Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya mencetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Jadi saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di bawahnya, dapat tidak mendapat satu poin yang ditunggu sudah termasuk di sini dengan hasil perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ih, sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk tetap dengar kami juga di Pro 1 dari Manokwari dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 untuk Anda di nuansa libur hari Minggu Anda dalam segala tugas tanggung jawab yang juga Anda lakukan bagi yang tetap melaksanakan tanggung jawab Anda ya. Dan dimanapun laksanakan dan menikmati nuansa kebersamaan dengan orang-orang terkasih Anda. Salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengarannya terus bersama kami di Pro 1 ya, dan tetap menikmati bersama dengan kami di Pro 1 siang ini di tengah berbagai aktivitas yang Anda punya, menikmati libur hari Minggu Anda juga dengan keluarga orang-orang terkasih yang pastinya hari ini menjadi milik Anda dan keluarga, entah gimana pun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang sudah Anda mulai, yang sudah Anda nikmati siang ini, mungkin yang sementara di pantai dan juga sementara dengarkan kami di Pro 1 RRI Manokwari. Salam sejahtera untuk semua Anda ya, dan dimanapun perhatikan juga kondisi cuaca, karena terkadang cuaca berubah ya di setiap aktivitas-aktivitas yang mungkin sementara kita nikmati di suasana hari Minggu ya, tiba-tiba ada cuaca panas berubah hujan ya. Tapi beberapa waktu ini memang untuk seluruh wilayah Indonesia masih dalam kategori panas ya. Tapi untuk antisipasi ya, kita juga keluar untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas, tetap perhatikan kondisi tempat kenyamanan Anda juga untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Dan harapan kami hari ini Anda juga menikmati kebersamaan dengan keluarga orang-orang terkasih ya, mungkin juga sambil menikmati teman-teman kuliah yang terus kami hadirkan dari Merdeka 68, yang terus memberikan warna tersendiri untuk Anda dan juga pendengar ya di manapun bersama dengan kami di program 1 siang ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius. Buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Dengan terima kasih Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, penyampaian dinamika jaringan Kogul Nusantara 200 pekan silam, tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda Nuansa Sore, dan juga tentunya di Nuansa libur hari minggu Anda, ya, entah di rumah, entah di mana saja, menikmati nuansa kebersamaan dengan orang-orang terkasih Anda, ya, sambil Anda juga masih tetap setia untuk dengar kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami masih tetap setia menemani Anda dengan program-program siaran kami. Idola Cilik juga nanti akan hadir untuk Anda di pukul 15.30, secara khusus bagi putra putri tercinta di rumah, ya, yang juga senantiasa dengarkan program-program siaran dari Pro 1 RRI Manokwari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat.

Ya, pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dan tentunya juga anak-anak terkasih di rumah. Kita akan jelang ruang idola anak yang akan hadir untuk Anda di edisi sore ini dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa anak-anak Indonesia.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat.

Ya, terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Barokwari dan secara khusus putra-putri tercinta di rumah, teman-teman, dan juga untuk adik-adik tercinta yang manis-manis, yang cantik-cantik yang di rumah, tapi juga dengan teman-teman kalian yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Manokwari sore ini, tentunya di siaran Anak Nusantara, Ruang Idola Anak. Dan akan banyak cerita, akan ada banyak edukasi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Di sini ada tim akustik dari Rumah Baca Manokwari. Dan tentunya juga nanti bersama host kita ada kakak yang cantik, kakak Marta Dako. Dan teman-teman kalian semua hadir di acara siaran Anak Nusantara.

dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya adik-adik?
1: Baik.
0: Kalian senang tidak kita berjumpa kembali?
1: Senang.
0: Oke, terima kasih untuk adik-adik semua. Kakak mau kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Boleh dipersilakan.
2: Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gloria Daku. Saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
3: Perkenalkan, nama saya Devona. Saya dari tim Rumah Baca Akustik Rumah Baca Manokwari. Perkenalkan, nama saya Sarah Ondi dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
4: Perkenalkan, nama saya Kristensen. Saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
5: Perkenalkan, nama saya David Julian Gilbert Gopi. Saya dari tim akustik Manokwari.
6: Perkenalkan, nama saya Gabriel Elia Blin. Saya dari tim Rumah Baca Manokwari.
7: Perkenalkan, nama saya Christian Bles. Saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
8: Perkenalkan, nama saya Rumah Lidari dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
9: Perkenalkan, nama saya Clarita Wopi. Saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
0: Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Sekarang kita akan masuk langsung mendengarkan pujian lagu dari adik-adik sekalian yang berjudul Ani Robau. Untuk waktu, dipersilakan.

0: Baik, terima kasih untuk tim akustik Rumah Baca. Selanjutnya kita akan mendengarkan teman kita yang akan membaca nyaring. Untuk Adik Kris, dipersilakan.
1: Perkenalkan, nama saya Christian Bless. Saya akan membaca buku yang berjudul Nana Tidak Berbeda. Senangnya Nana bisa menghirup udara segar. Sudah lama Nana tidak bermain bersama kelinci kesayangannya. Semua ingin tahu kabar Nana, namun Nana tidak suka diperhatikan. Senangnya Nana bisa kembali ke kamar. Suara Ribi, Amel, dan Suni terdengar keras. Nana ingin bermain bersama mereka, namun bekas masih tetap ada. Bagaimana cara menyembunyikannya? Apakah mereka mau bermain bersama Nana? Nana ingin bermain bersama mereka, namun bagaimana kalau mereka takut? Bolehkah Nana ikut bermain lompat tali? Nana ragu-ragu mendekat. Ayo kita main bersama-sama. Sekarang giliran Nana. Ayo Nana lompat. Oh, ternyata Nana tidak berbeda. Dia tetap bisa bermain bersama teman-temannya. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Adik Kris. Selanjutnya kita akan mendengarkan membaca nyaring dari Adik Gloria Daku.
2: Perkenalkan, nama saya Gloria Daku. Saya akan membaca buku yang berjudul Perjalanan ke Sawah. Minggu pagi, tiga anak petani pergi ke sawah membawa bekal. Di tengah perjalanan, mereka terhalang pohon pisang tumbang. Indra melemas-lemaskan tangannya. Huh, batang pisang tidak bergeser sedikit pun. Dia mencoba lagi. Batang pisang tetap tidak bergeser. Kita angkat bersama saja, Kian menyuruh temannya. Ayo, satu, dua, tiga. Berhasil. Hei, ada pisang yang matang. Ambil saja semuanya. Lihat itu, seekor monyet memandang mereka. Pergi, pergi. Indra mengambil kayu. Dia akan melempar monyet itu. Jangan dilempar. Kasihan, kita tunggu saja. Mereka diam. Monyet pun diam. Kian mengambil pisang dari Nani. Kian melempar pisang ke depan monyet. Monyet memakan pisang itu. Lemparkan pisang ke hutan. Monyet berlari ke hutan. Monyet kembali ke jalan. Lemparkan pisang lagi. Lari. Suara monyet makin keras. Monyet makin banyak. Jangan berhenti. Lemparkan semua pisang. Terus lari. Napas mereka terengah-engah. Suara monyet sudah tidak terdengar. Mereka melangkah cepat. Akhirnya mereka tiba di sawah. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih. Kakak mau tanya pesan moral dari buku yang adik-adik sudah membaca. Pesan moral yang adik-adik dapat dari buku yang dibaca.

0: Pesan moral dari saya, kita harus saling mengasihi.
1: Pesan moral dari saya, jinak terhadap hewan liar.
2: Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan satu persembahan lagi dari adik-adik tim akustik yang berjudul Dayung Sendiri di Tepian Pantai.

Terima kasih untuk tim akustik Rumah Baca Manokwari. Selanjutnya, kakak mau perwakilan dari tim Rumah Baca Akustik untuk menyampaikan pesan moral. Dipersilakan.

嗯。

0: Que se enamoró de la Bisaya. Que se enamoró de la Bisaya. La voy a quitar, me dije, la voy a enviar. Walaupun ombak menerpaku dan hujan membasahiku, aku tetap berdoa kepada Tuhan. Karena satu-satunya adalah Tuhan yang menciptakan aku.
1: Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengambil bagian dalam tim akustik maupun juga membaca nyaring. Kita sudah selesai mendengarkan persembahan pujian dan juga membaca nyaring, maka selesailah juga kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua. Sampai jumpa.

Baik, teman-teman di rumah dan juga secara khusus adik-adik tercinta, adik-adik terkasih yang ganteng-ganteng, yang manis-manis yang sudah hadir di Studio Pro 1 sore ini luar biasa. Dari penampilan adik-adik tadi membawakan lagu, kemudian membawakan cerita, ini adalah talenta-talenta yang luar biasa. Dan hari ini kalian semua hadir di sini untuk memberikan hiburan dan juga edukasi untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Kakak Ata dan juga semua teman-teman dari grup musik akustik Rumah Baca Manokwari yang sudah boleh hadir di beberapa menit ini dan menghibur teman-teman di rumah dalam siaran Anak Nusantara, siaran idola Anak Nusantara. Pastinya untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa bahwa nanti setiap hari Minggu sore di jam 15.00 atau jam 3 sore, teman-teman kalian pastinya akan hadir di sini menemani di siaran Idola Anak. Dan akhirnya Kakak Yoke bersama dengan teman-teman semua dari grup musik akustik Rumah Baca Manokwari pamit dari ruang dengar Anda dan juga ruang dengar adik-adik tercinta di rumah. Sampai jumpa dan selamat

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

tulang anak lebih banyak daripada orang dewasa. Tulang anak memang berbeda dengan tulang orang dewasa. Anak-anak memiliki lebih banyak tulang karena beberapa tulang mereka belum menyatu sepenuhnya. Seiring pertumbuhan, beberapa tulang ini akan menyatu dan jumlah tulang akan berkurang. Bayi yang baru lahir memiliki sekitar 300 tulang, sedangkan orang dewasa memiliki sekitar 206 tulang. Proses penggabungan tulang ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, membuatnya lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk tubuh.

Dalam kehidupan kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

Iya, pendengar, satu tembang untuk Anda kota ya dari Diktia mengantarkan kita di pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu dengan informasi berani ruang dengan Anda. Pendengar, pemerintah ajak masyarakat untuk sadar akan mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Pentingnya tas siaga darurat, masyarakat dihimbau untuk menyiapkan tas darurat berisi dokumen, uang tunai, dan kotak P3K di rumah sebagai langkah antisipasi mandiri saat bencana. Dan juga peran vital peluit penyelamat ya. Makom RI juga mengingatkan pentingnya menyertakan peluit kartu identitas khusus dalam tas darurat guna memudahkan tim SAR untuk mendeteksi korban. Nah, budaya sadar bencana dan keluarga merupakan edukasi mitigasi berbasis keluarga yang terus digencarkan melalui media sosial untuk membangun ketahanan nasional dan juga adaptif terhadap krisis yang terjadi. Karena masyarakat Indonesia ya diminta untuk terus meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyedia tas darurat, siaga darurat secara mandiri, itu merupakan langkah preventif. Kemudian juga berisi dokumen-dokumen penting, kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah yang terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Nah, pemerintah terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan edukasi mitigasi yang masif di media sosial. Nah, kesiapan menghadapi bencana bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk adaptasi agar hidup kita selaras dengan risiko alam. Nah, kolaborasi antara lembaga, pemerintah, dan kreator konten digital dioptimalkan untuk menyebarkan tips evakuasi yang interaktif serta mudah dipahami oleh publik. Nah, melalui budaya siaga bencana yang dimulai dari lingkup terkecil keluarga, ketahanan nasional secara keseluruhan juga akan semakin tangguh, dan perlindungan keselamatan warga itu tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai potensi dan krisis alam. Itu informasinya untuk Anda mengisi dalam ruang informasi di edisi sore ini, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, dan layanan masyarakat yang kami hadirkan juga untuk terus memberikan edukasi di ruang dengar Anda.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukar meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: lampu habis.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Baik, pendengar, kita sudah sampai di pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus ada di ruang dengar Anda dalam kebersamaan dan juga nuansa libur hari Minggu Anda yang juga mungkin akan mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah di Minggu sore. Ya, selamat beribadah. Dan untuk Anda yang sementara di rumah dan masih tetap mendengar kami di Pro 1, ya terima kasih untuk kebersamaan tetap mendengarkan kami di program siaran kami di Pro 1 RRI Manokwari di nuansa kebersamaan sore Anda.
0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10%

0: sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
1: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Bu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda, tanpa terasa kebersamaan dengan Anda di program siaran Kamis dia sampai di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur di Nuansa Lintas Manokwari. Siang hingga petang Anda kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat. Azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan. Kami mengucapkan salam melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari Merdeka 68 Manokwari, sekaligus kami bertugas penyiar saya Yogi Kubiari dan juga operator Bung Alan. Kami pamit dari ruang dengar anda. Kebersamaan selanjutnya bersama penyiar dan operator kami yang bertugas di lintas Manokwari malam. Beberapa rangkaian lagu-lagu islami masih hadir di ruang dengar anda. Dan kami pamit dari ruang dengar anda.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Minggu 27 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor minyak dan gas bumi atau migas. Dengan mendorong realisasi partisipasi interest atau PI 10% serta pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD Migas Papua Barat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam rapat teknis finalisasi dan validasi strategi dan akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat. Dominggus mengatakan forum tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas disusun berdasarkan data yang valid, analisis permasalahan yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sektor migas di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Papua Barat. Potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Selain PI 10% dan pembentukan BUMD Migas, Dominggus juga menyoroti pemenuhan hak masyarakat yang berkaitan dengan sejumlah sumur migas di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan terkait 6 sumur melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian ESDM. Penyelesaian tersebut menurut Dominggus berlangsung melalui perjuangan pemerintah daerah bersama keluarga besar Sebiar.
2: Rapat teknis finalisasi dan validasi strategi akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjutnya nyata dari komitmen kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan partisipasi interes 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat sebagai bagian dari strategi besar peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor migas. Sektor migas merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian, potensi yang besar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaat ekonominya dapat benar-benar. Forum ini kita ingin memastikan bahwa selain data, analisis permasalahan, strategi hingga komitmen multi pihak dan roadmap implementasi dapat dirumuskan secara matang, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan AMDAL itu ya dibagi persentasenya ya, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian juga provinsi dan Kementerian SDM. Ya, kita berjuang ya, dari keluarga besar Sebiar ya, datang berulang-ulang kita berjuang, dan pada akhirnya ya 60, kemudian 30 itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian SDM. Sedangkan provinsi dan kabupaten sudah kita selesaikan waktu itu. Kabupaten dan provinsi sedangkan 32 miliar kita berjuang.
1: Sebagian tanggung jawab pemerintah pusat kemudian diarahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Sementara mekanisme dana bagi hasil migas dan otonomi khusus turut memberikan manfaat kepada daerah. Pemerintah daerah kembali memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait 9 sumur yang diminta untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Dominggus menegaskan optimalisasi sektor migas tidak semata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga berkepentingan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Papua Barat. Hasil rapat teknis tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi, komitmen multipihak serta peta jalan implementasi percepatan APBD sektor migas, termasuk realisasi P1 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pesan tersebut disampaikan dalam kebaktian pembaharuan iman nasional yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong di ruang terbuka publik RTP Borarsi Manokwari. Domingos mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan sosial Papua Barat yang harus dipelihara bersama. Menurutnya kerukunan menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan daerah yang damai, maju, dan sejahtera. Ia berharap semangat pembaruan iman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memperkuat kasih, kepedulian, dan kehidupan bersama. Domingo juga menyampaikan apresiasi kepada Pendeta Stephen Tong beserta tim pelayanan dan panitia yang telah menyelenggarakan kebaktian pembaruan iman nasional di Manokwari.
3: Saya juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk senantiasa menjaga kerukunan antara umat beragama yang selama ini telah berjalin dengan baik di tanah kita. Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Papua Barat adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama sebagai moral sosial dan membangun daerah yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Semangat pembaharuan iman kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih baik dan saling mengasihi satu sama lain.
1: Dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membawa berkat, pertobatan, dan pembaruan hidup bagi masyarakat yang mengikutinya. Kebaktian pembaruan iman nasional di RTP Borarsi Manokwari menjadi momentum bagi umat Kristen untuk memperkuat kehidupan iman sekaligus mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Saudara, dukungan dunia usaha dan dunia industri terhadap penguatan pendidikan vokasi di Kabupaten Manokwari kembali diwujudkan. United Traktor Sorong menyerahkan satu unit mobil box kepada SMK Negeri 2 Manokwari untuk menunjang kegiatan praktik siswa. Penyerahan hibah berlangsung di bengkel mesin SMK Negeri 2 Manokwari, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara United Traktor Sorong dan SMK Negeri 2 Manokwari. Penandatanganan dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Utoi, dan disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari bersama Kepala Bidang SMA SMK. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Wotoy, mengatakan bantuan tersebut menjadi tambahan fasilitas pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memperkuat keterampilan praktik. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat penting bagi sekolah vokasi karena pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mendekati kondisi kerja sebenarnya. Regina berharap kerjasama dengan dunia industri dapat terus dikembangkan, tidak hanya dalam pembentukan bantuan sarana praktik, tetapi juga melalui penguatan kompetensi siswa dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja.
4: Syukur untuk tahun ini bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Semoga ke depan adanya bantuan ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya di bidang teknik alat berat, tapi juga teknik otomotif secara umum, teknik kendaraan. Tuhan memberkati pimpinan UPI dan semua yang terlibat pada penyerahan di hari ini.
1: Penyerahan mobil box tersebut menjadi bagian dari upaya SMK Negeri 2 Manokwari memperkuat sarana pembelajaran sekaligus membangun keterkaitan yang lebih erat antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperkuat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan mendorong setiap puskesmas meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan layanan CKG dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat termasuk bakti sosial dan kegiatan keagamaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan peningkatan cakupan CKG tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten serta fasilitas kesehatan lainnya. Menurut Alwan, setiap kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi sekaligus mendapatkan pemeriksaan kondisi kesehatan. Yang mengatakan masih terdapat sejumlah kabupaten maupun puskesmas yang cakupan CKG-nya relatif rendah. Karena itu pihaknya mendorong setiap puskesmas memiliki sasaran pemeriksaan harian untuk membantu meningkatkan capaian di masing-masing wilayah. Alwan menyebutkan target nasional yang perlu didorong berada pada kisaran 15 orang per hari di setiap puskesmas. Namun capaian tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain puskesmas, Dinkes Papua Barat juga mendorong rumah sakit untuk mengambil peran sebagai mitra dalam memperluas pelaksanaan CKG. Menurut Dr. Awan, keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan akan membantu mempercepat peningkatan cakupan pemeriksaan.
5: Kita harus libatkan kegiatan dengan CKG, kegiatan bakso CKG, semua CKG. Jadi dengan begitu, dengan libatkan teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari dinas kesehatan, kabupaten, sehingga cakupan CKG untuk masing-masing kabupaten itu naik. Ini ada beberapa kabupaten yang rendah di tapi kita berupaya masing-masing puskesmas itu. Kalau kita minta ya, masing-masing puskesmas setiap hari itu minimal ada 5 atau 4 yang diperiksa CKG, 15 target nasional.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan setiap kegiatan kolaboratif yang melibatkan layanan kesehatan harus memiliki target pemeriksaan yang jelas. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan CKG tidak sebatas menjadi kegiatan tambahan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Alwan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sampai mengalami sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Melalui CKG, masyarakat didorong untuk selalu memastikan kondisi kesehatannya. Program ini juga diarahkan menghasilkan luaran akademik seperti artikel ilmiah dan publikasi internasional. Saudara, serangan hama dan penyakit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pertanian modern di Papua Barat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menyebar dan berdampak pada produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bimasena, mengatakan keterlambatan waktu tanam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya persoalan hama dan penyakit di lahan pertanian. Arya menjelaskan pemantauan tanaman perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dari bagian luar lahan. Ia menambahkan pengendalian sejak dini membutuhkan keterlibatan aktif petani melalui pemantauan rutin. Selain itu, keseragaman waktu tanam juga penting dilakukan agar risiko penyebaran hama dari satu lahan ke lahan lainnya dapat ditekan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
6: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini, mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, Doa Pagi Orang-orang Benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar, dan roh kebenaran itu datang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau seseorang ikut roh kebenaran itu sampai mencapai seluruh kebenaran itu pula, maka Tuhan memagari engkau dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menaungi engkau, sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya. Hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Artinya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita, jangan lupa pada pagi hari itu jam 3, jam 4 bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua, doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini, sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa, bukan saya sendiri. Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa
supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian, kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum. Kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat. Kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya, berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara.

memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu, supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu, supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan, masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati, sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi, Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati, keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri, hamba berdoa untuk gubernur-gubernur, hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati mereka, sehingga melayani umat-Mu dengan baik, supaya kehidupan kami di dunia ini, karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja, yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita, 80 manusia benar-benar derita, artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal, kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini, supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa blame fox dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka, karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara, Tuhan taruh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umat-Mu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia, mereka saya, Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

0: udah izin RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
0: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu, kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
0: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
2: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
0: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
2: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
0: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
2: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
0: Sehari?
2: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka?
0: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
2: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan nggak semua ditutup kok.
0: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
2: Betul itu, Bu.
0: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
2: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
0: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
2: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
0: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
2: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
0: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai lho. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
0: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak lho, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
0: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
2: Sudah. Begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan, tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
2: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. biar mereka cepat selesai.
0: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: No. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
0: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya, Bu ya, sudah membantu kami, Bu.
2: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
2: Baik, Mas Nathan. Terima kasih ya.
0: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
0: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
0: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
3: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

di Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Mendengar Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari

0: 3 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
2: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat di hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
0: Pemerintah melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Portugal, Kusumbara untuk Indonesia.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, dari ini perpanjangan hari pertama dan kami
8: putus. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangan setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sekitar hampir lebih 30-an kejadian gitu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
10: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Minjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: ini. Dekat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mendarah untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Indonesia ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga Sisinji memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eri Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk detesan ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Bias 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dalam komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ritololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hernal menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hernal mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hernal menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 19.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0, ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Radul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian, inilah.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Pukul 21.28 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk melengkapi suasana malam hari Anda.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Esrut M.Hub, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pendengar mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan trio ambisi dengan Tanah Papua.

saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda. Pada hari ini, Minggu 27 September 2026. Kita sudah bersabar dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi. Pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas menopang malam mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa dari Merdeka 68 Manokwari. Selamat pagi untuk yang sudah langsung bergabung dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pagi ini. Dari Merdeka 68 Manokwari, kami bertugas penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro Satu pagi ini. Dan juga mengikuti program-program siaran kami di Manokwari pagi. Nah, secara khusus kami akan awali program acara kami dengan Mutiara Pagi, persembahan bagi umat Kristiani, dan dirangkaikan dengan warta berita daerah. Nanti Anda dengarkan di pukul 6 waktu Indonesia Timur, juga informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kebersamaan pada program siaran kami yang hadir untuk Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami adakan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Jabat erat untuk Anda yang pagi ini sudah langsung bergabung dengan kami di Pro 1. Dan informasi dan hiburan untuk ada persembahan untuk umat Kristiani diawali mimbar pagi bersama Evangelis Empa 2, dirangkaikan dengan teman-teman Bujur Rohani Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat pada Injil Yohanes 6 ayat 51. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah siap untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu yang tertulis di Yohanes 6 ayat 51. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus jamah hati mereka sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur pada saat ini jatuh, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, dan ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba juga perlu hikmat dari Tuhan, supaya jangan kebolehan hamba, tetapi semata-mata pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tema renungan, Yesus roti yang turun dari sorga. Ketika Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, maka orang-orang Yahudi bertengkar satu sama yang lain dan berkata, bukankah Yesus ini satu bapanya bernama Yusuf, kita kenal dia. Dua ibunya bernama Maria, kita kenal dia. Tiga saudara-saudaranya bernama Yohanes, Yakobus, Yudas, kita kenal mereka. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Jadi jangan percaya dia, dia menipu kita. Begitu pula ketika Yesus berkata lagi, roti yang kuberikan ialah dagingku. Yohanes 6 ayat 51. Maka orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dan lebih membingungkan mereka lagi, Yesus berkata seperti ini, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi jangan percaya dia, dia gila. Maka orang-orang banyak itu mengundurkan diri dan tidak ikut dia lagi. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Padahal orang-orang Yahudi tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Maka Yesus berpaling dan melihat kepada Petrus dan bertanya kepada mereka, Yohanes 6 ayat 67b, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Petrus dengan spontan kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Yahweh. Maka Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun satu orang di antaramu adalah iblis. Artinya, orang-orang Yahudi bukan makan daging Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tetapi itu bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Yaitu satu, orang-orang Yahudi mereka akan makan roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Dua, orang-orang Yahudi mereka akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Artinya,
Orang-orang Yahudi makan daging Yesus melalui roti perjamuan kudus. Orang-orang Yahudi minum darah Yesus melalui anggur perjamuan kudus. Begitu pula kita orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan kita sudah lakukan itu sampai sekarang ini. Maka secara iman, hidup kekal itu ada di dalam kita, ada di dalam mereka. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Yahweh telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sehingga nanti mereka mati, tetapi akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud rohani yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti, bahkan tidak memahaminya. Ada ayat firman Tuhan sebagai pembanding dari firman ini, yaitu Yesaya 41 ayat 14a berkata begini, jadi jangan takut hei si cacing Yakub. Itu juga bahasa kiasan dari Nabi Yesaya. Arti firman Tuhan tentang lambang cacing ini, yaitu satu, Nabi Yesaya ibaratkan bangsa Yahudi seperti cacing. Dua, Nabi Yesaya ibaratkan Tuhan Yesus seperti induk cacing. Artinya begini, Nabi Yesaya pakai kehidupan alamiah cacing untuk menggambarkan pengorbanan Yesus kepada umat manusia, khusus umat Yahudi atau Israel. Jadi maksudnya begini, pada waktu induk cacing melahirkan telur-telurnya, induk cacing tinggalkan telur-telurnya dan pergi cari makan. Tetapi ketika telur-telur cacing menetas menjadi anak-anak cacing, pasti mereka perlu makan, pasti mereka perlu minum supaya mereka hidup. Jadi secara alamiah, makanan dan minuman anak-anak cacing ialah daging dan darah. Sehingga induknya kembali menyerahkan dirinya kepada anak-anak cacingnya itu, sehingga mereka menggorogoti induknya. Mereka makan tubuh induknya dan minum darah induknya. Itu hidup alamiah dari cacing itu. Matius 26 ayat 26 sampai 28 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan bingung dulu wahai orang-orang Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan itu pula yang dikatakan Nabi Yesaya. Jadi singkat kata, satu, waktu Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti. Dua, waktu Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengolok Yesus sebagai orang gila. Jadi di gedung pengadilan Pilatus, Yesus serahkan dirinya sebagai roti dan anggur. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu tidak jadi masalah. Maka Yesus rela untuk disalibkan, sebab kematiannya Yesus adalah kehendaknya sendiri. Lukas 23 ayat 21 bagian terakhir. Tetapi setan iblis masuk dalam hati Yudas, murid Tuhan Yesus sendiri, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas seperti ini. Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Tetapi lihat,
tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Artinya, Yudas mengacaukan kehendak Bapa Yahweh. Jadi singkat kata, satu, kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan. Lukas 22 ayat 21b. Yesus berkata, ada tertulis. Jadi kalau katakan firman harus ada tertulis. Kalau firman itu tidak tertulis, itu namanya nabi palsu. Itu ajaran manusia. Jadi kalau saya katakan kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan, firmannya adalah Lukas 22 ayat 21b. Dua, kematian Yesus telah tertulis dalam seluruh kitab suci, Lukas 24 ayat 27a. Yang ketiga, tubuh Yesus dan darah Yesus diberikan untuk hidup dunia, Yohanes 6 ayat 51 bagian terakhir. Jadi Tuhan Yesus ini, kalau orang memahami dia, mereka sujud sampai ke tanah. Karena dia pahlawan kehidupan. Baik orang Kristen, baik agama-agama yang lain, kalau memahami Yesus ini, mereka sujud sampai ke tanah. Karena Yesus ini baik. Dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dijadikan berdosa karena kasihnya kepada manusia. Ketika orang memahami kebaikan Yesus ini, orang akan serahkan hidupnya, walaupun mati atau hidup, hanya untuk Yesus. Karena Yesus ini terlalu baik. Jadi kematian Tuhan Yesus itu kematian yang berharga bagi manusia. Maka setan iblis cemburu, dia iri hati, sehingga dia bekerja melalui dua murid Tuhan Yesus yang dipakai iblis untuk mau menggagalkan kematian Yesus. Tetapi rencana iblis itu gagal. Karena kau bukan Tuhan, rencananya gagal. Inilah kedua murid itu dengan perbuatannya. Satu, Petrus, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mari kita lihat, setan mulai kerja melalui Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi iblis pakai Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus supaya Yesus jangan mati. Tetapi Yesus mengekur, Yesus mengusir iblis yang berbicara lewat Rasul Petrus. Yang kedua, Yudas Iskariot dan perbuatannya. Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot, mari kita melihat siapa yang berbuat dosa yang lebih besar. Yang pertama, Petrus adalah anak-anak Yahweh. 1 Yohanes 3
ayat 10a. Inilah tandanya anak-anak Yahweh. 2. Yudas Iskariot adalah anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10b. Inilah tandanya anak-anak iblis. Jadi mari kita lihat dosa yang mereka perbuat. 1. Dosa Petrus, dosa yang sangat lebih besar. Sekali karena mencegah Yesus mati. Karena kematian Yesus itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan oleh semua kitab suci menulisnya. Jadi dosa Petrus lebih besar. Dia mencegah Yesus untuk mati. Tetapi Yesus berdoa bagi Petrus. Yesus mengusir setan yang bekerja di dalam kehidupan Petrus sehingga setan itu pergi. Yes, dan Petrus bertobat kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena Petrus itu anak-anak Yahweh, anak-anak Allah. Tetapi mari kita lihat Yudas. Yudas menjual Yesus untuk dibunuh. Sebenarnya perbuatan Yudas ini menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Tetapi Yudas itu adalah anak-anak iblis. Maka perbuatannya mencemari kehendak Bapa Yahweh yang kudus dan mulia itu. Sehingga Yudas binasa karena perbuatannya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan di tanah Papua ini, saya sebagai utusan Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya mau berkata, berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah atau orang-orang yang menjadi anak-anak Yahweh. Apa tandanya anak-anak Yahweh? Inilah tandanya. 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian tengah. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Yahweh. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Tuhan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman itu. Kebenaran adalah hukum. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. 2. Kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17b. Firmanmu adalah kebenaran. 3. Kebenaran adalah hukum. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Yahweh mengucapkan segala firman ini. Firman itu sama dengan hukum. Firman adalah kebenaran, hukum juga adalah kebenaran. 4. Kebenaran adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 6 bagian terakhir. Karena Roh adalah kebenaran. Jadi Yudas dengan Petrus menjadi satu gambaran. Petrus dosanya besar, tetapi di dalam Petrus ada kebenaran. Sehingga Yesus berdoa bagi Petrus, sehingga Petrus bertobat dan kembali dan diselamatkan. Yudas, di dalam dia tidak ada kebenaran. Maka Yesus sendiri memberikan rotinya. Dia makan dan akhirnya dibinasa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang di dalamnya ada kebenaran. Jadi kalau kita orang Kristen, tetapi kalau tidak ada kebenaran, maka kita menjadi pengkhianat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Tuhan sendiri, bagi firman-Nya. Dia pun orang-orang yang di agama lain. Tetapi kalau di dalamnya ada kebenaran, maka dia mengasihi Tuhan. Itulah rahasia firman Tuhan hari ini. Jadi marilah kita terima kebenaran itu. Tadi saya sudah katakan kebenarannya. Kebenarannya 1, Tuhan Yesus sendiri. Kebenarannya 2 ialah firman. Kebenaran ialah hukum. Kebenaran ialah Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, supaya saat dengar, kebenaran itu bertakhta di hatimu. Kebenaran itu menjadi hukum, maka seluruh tubuh, jiwa dan kehidupan bercahaya. Ketika kebenaran itu ada pada Musa, wajah Musa bercahaya. Ketika kebenaran itu ada di dalam kita, kita tidak tahu bahwa kemuliaannya menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa Yahweh Elohim Israel,
hamba sudah datang menyampaikan firman kebenaranmu di RRI Manokwari. Bapa, hamba berdoa untuk firmanmu ini. Tuhan berkati firmanmu. Hamba sebatas menyampaikan firman. Hamba berdoa Roh Kudus jelaskan firman ini dengan baik. Sehingga orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Mereka mengerti. Jangan mereka sama dengan orang Yahudi yang tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu di mana? Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada perkataan ini, mereka akan diselamatkan. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi Yesus berdoa bagi mereka, sehingga mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas firman. Hamba berdoa bagi kepala RRI dan stafnya, Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka, Tuhan memberkati. Kebenaran itu ada di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak yang bersama aku dalam kamar ini. Mereka yang rekam hamba, mereka yang ada duduk dan dengar firman, Tuhan berkati kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati. Pekerjaan yang besar maupun yang ringan, Tuhan berkati. Istri dan anak-anak kami dan cucu kami, Tuhan berkati. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi di negara kami ini. Tuhan memberkati. Kebenaran-Mu ada di dalam hati mereka. Terutama Bapak Presiden Prabowo, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam hatinya. Sehingga dia memimpin seperti Yesus. Memimpin dengan kasih. Memimpin dengan ketenangan. Memimpin dengan kesabaran. Sehingga umat Tuhan di bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan berkati pendeta. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di agama lain. Tuhan berkati. Berilah negara ini, berilah bangsa ini, terutama tanah Papua. Tuhan berkati. Supaya kekayaan alamnya keluar. Dan umat Tuhan menikmatinya. Sehingga tidak ada tangisan, tidak ada sungutan, tidak ada yang jalan minta-minta di pinggir jalan, jalan pencuri dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan diberkati sehingga mereka tahu bahwa di tanah ini ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengar ini sehingga mereka mengerti firman. Tuhan berkati hamba. Hamba terus minta hikmat supaya pada saat hamba menyampaikan firman, bukan karena kelebihan atau bukan karena kepintaran hamba sebagai manusia, tetapi semata-mata Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristiani sedia mengisi dalam nuansa mutiara pagi yang hadir untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 28 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membangun ruas jalan Kampung Ambon Sarina sebagai bagian dari pembukaan akses baru di kawasan timur kota Manokwari. Pembangunan ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Gunung Meja sebagai ruang wisata, olahraga, dan rekreasi masyarakat. Bupati Manokwari Hermusindo mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas sekaligus menata kawasan Gunung Meja agar tetap terjaga dari perkembangan pemukiman yang tidak terkendali. Hermus menegaskan Gunung Meja memiliki fungsi penting bagi kota Manokwari, sehingga keberadaan kawasan hutannya harus dipertahankan. Menurutnya, pembangunan akses jalan justru menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan perkembangan kawasan sekaligus memberikan batas yang jelas terhadap area yang harus dilindungi. Ia mengatakan ruas jalan baru tersebut nantinya tidak hanya digunakan sebagai akses transportasi. Kawasan di sekitar jalan diharapkan dapat menjadi ruang publik yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun bersantai sambil menikmati panorama kota Manokwari. Hermes menyebut pembangunan jalan Kampung Ambon Sarina juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan. Wilayah Kampung Ambon Sarina, Borarsi, dan sekitarnya merupakan kawasan lama kota Manokwari yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pembangunan secara lebih merata. Untuk mendukung konektivitas kawasan tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru pada tahun depan, termasuk Sarina, Insrifuri, Mangguapi, Inggandi, Aipiri, dan Ayambori, Pasir Putih.
2: Pengembangan destinasi pariwisata Gunung Meja. Kita awali tahun ini untuk kita bangun, menghubungkan Sarina. Tahun depan, Sarina, Insrifuri, dan Sarina, Mangguapi, kita akan bangun ruas itu. Sekaligus kita menagari Gunung Meja dari perambahan kawasan pemukiman. Kita ingin melestarikan gunung ini dan tidak boleh ada kawasan pemukiman lagi yang merambah hutan ini, karena hutan ini harus kita jaga dan lestarikan sebagai paru-paru kota Manokwari.
1: Pembangunan ruas jalan Kampung Ambon Sarina diharapkan menjadi salah satu bagian dari transformasi Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga menjaga kawasan lingkungan dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Wakil Bupati Manokwari Hamugiono menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan rapat paripurna di BRK Manokwari masa sidang pertama tahun persidangan 2026-2027. Tentang rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas platform anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2026. Hamugiono mengatakan, perubahan APBD bukan sekedar membahas angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan, sekaligus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, total pendapatan Kabupaten Manokwari yang semula diproyeksikan sekitar 1,425 triliun mengalami penurunan menjadi 1,351 triliun rupiah. Nilai tersebut berkurang sekitar 74,73 miliar atau sebesar 5,20%. Penurunan terutama dipengaruhi pendapatan transfer yang semula diproyeksikan 1,256 triliun rupiah menjadi 1,151 triliun rupiah, atau turun sekitar 105,183 miliar atau 8,37%. Sementara itu, pendapatan asli daerah PAD justru diproyeksikan meningkat dan sekitar 161,206 miliar rupiah menjadi sekitar 192,333 miliar rupiah. Artinya PAD bertambah sekitar 31,130 miliar rupiah atau 19,31%. Di sisi belanja, total belanja daerah mengalami peningkatan dari sekitar 1,394 triliun rupiah menjadi sekitar 1,404 triliun rupiah atau bertambah sekitar 10,11 miliar rupiah. Salah satu perubahan terbesar terjadi pada belanja modal yang naik dari sekitar 142,323 miliar rupiah menjadi 204,30 miliar rupiah. Kenaikan belanja modal tersebut mencapai sekitar 61,707 miliar atau 43,36%. Sementara belanja operasi mengalami penurunan sekitar 893 juta rupiah dan belanja tidak terduga sebesar 2,5 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer turun sekitar 50,800 miliar rupiah menjadi 114,343 miliar rupiah. Mugiono menjelaskan perubahan APBD juga dipengaruhi kebutuhan pengendalian inflasi daerah, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting, penanganan bencana, pembayaran gaji P3K guru dan tenaga kesehatan, gaji CPNS, serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Karena itu ia minta perubahan KUPA dan PPAS, perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRK dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.
3: Perubahan APBD tahun 2026 perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan pertengahan tahun anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta dinamika pembangunan yang berkembang selama tahun berjalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRK bersama-sama memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran diarahkan secara optimal, diantaranya diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target pembangunan, penguatan perekonomian daerah, serta untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Menurut H. Mugiono, penyesuaian anggaran harus tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target pembangunan, penguatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Manokwari hingga akhir tahun anggaran. Sebanyak 276 peserta dari berbagai kalangan masyarakat memadati Open Turnamen Federasi Organisasi Olahraga Domino Indonesia ORADO 101 Piala Panglima TNI tahun 2026 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada Minggu 27 September 2026 bertempat di Aula Makodim 1801 Manokwari. Ajang ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah memperkuat persaudaraan TNI dan rakyat. Peserta yang terbagi dalam 128 pasangan tersebut mengikuti pertandingan dengan sistem gugur sejak babak awal. Tingginya partisipasi menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga domino yang mulai berkembang sebagai olahraga kompetitif. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Pengurus Provinsi ORADO Papua Barat Andi Muhammad Anwar Idrus mengatakan turnamen tahun ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Panitia menyiapkan total hadiah lebih dari 81 juta rupiah dan fasilitas pendukung pertandingan. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari swadaya dan dukungan kolaborasi. Andi mengatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga bagian dari upaya pembinaan atlet domino di Papua Barat.
4: Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI dalam meriah kegiatan ORADO 101. Dalam rangka memperingati ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ORADO 101, pengurus provinsi ORADO Papua bekerjasama dengan tim 1801 dalam menyelenggarakan Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI. Kegiatan ini bertujuan serta menjadikan olahraga domino sebagai sarana kebersamaan. Tujuan kegiatan memeriahkan HUT TNI ke-81 melalui kegiatan positif, meningkatkan prestasi atlet domino di Papua Barat, kepada seluruh BNI, masyarakat dan organisasi demi pemenangan ini.
1: Ia menambahkan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara TNI, masyarakat, dan organisasi olahraga. Selain mengejar prestasi, para peserta diharapkan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Untuk diketahui, turnamen ini sekaligus menjadi ruang interaksi dan silaturahmi yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Manokwari. Turnamen olahraga domino Orado 101 Piala Panglima 2026 di Manokwari.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Masih seputar turnamen Federasi Olahraga Domino Indonesia Orado 101 Piala Panglima TNI tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tersebut dibuka secara langsung oleh Pangdam 8 Baskeswari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, pada Minggu 27 September 2026 bertempat di Aula Makodim 1801 Manokwari. Dalam sambutannya, Christian mengatakan bahwa kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana TNI untuk membangun komunikasi dan kebersamaan dengan masyarakat, dan menurutnya turnamen domino menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan mengembangkan olahraga domino secara lebih luas di Papua Barat. Ia menjelaskan Orado masih dalam tahap sosialisasi di berbagai wilayah, termasuk Papua Barat. Karena itu, turnamen tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk menjaring pemain-pemain potensial yang nantinya dapat mewakili Papua Barat dalam ajang yang lebih tinggi. Selain kompetisi, Pangdam juga berharap kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan membangun relasi.
5: Sosialisasi ke seluruh wilayah di mana di seluruh Indonesia termasuk di Papua Barat, dan diharapkan nanti pada saat PON 2028 itu bisa menjadi eksibisi untuk orang yang pertama kali, ya. Oleh karena itu tentunya kita juga harus mempersiapkan tim-tim kita maka nantinya akan mewakili Papua Barat untuk hadir dalam PON tersebut untuk melakukan eksibisi. Semoga pesertanya nanti juga bisa berasal dari hasil dari turnamen yang dilaksanakan di podium nomor 1 Manokwari. Untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun ini mungkin diberikan kepada kita untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah jajaran TNI yang ada. Namun dalam artian tadi di wilayah Pangdam Baskeswari senantiasa mencoba mengemasnya agar seluruh kegiatan tersebut bisa, yang pertama adalah bisa memberikan hiburan bagi masyarakat. Bisa memberikan hiburan bagi masyarakat agar masyarakat juga bisa menikmati apa yang kita sajikan. Dan selain itu bisa menjadi tempat untuk berkumpul bersama dan juga mendapatkan suatu wacana atau pengalaman yang baru. Dan tentunya ini juga yang ketiga adalah untuk menunjang pelaksanaan dari Orado ke depannya.
1: Pangdam juga minta seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan, dan peserta diminta bertanding dengan disiplin dan jujur menghormati lawan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Turnamen Orado 101 Piala Panglima TNI diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Papua Barat. Warga Jemaat Kristen Indonesia JKI Gerah Emanuel diajak memahami pengampunan bukan sekedar perkataan, tetapi tindakan melepas hak pribadi untuk membalas kejahatan. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Ramses Situmorang dalam ibadah raya pertama JKI Gerah Emanuel pada Minggu 27 September 2026. Khotbah tersebut mengangkat tema membangun hidup di atas pengampunan yang menjadi tema pelayanan Jemaat sepanjang September. Merajuk pada Lukas 23 ayat 34 dan Lukas 17 ayat 3. Pendeta Ramses mengatakan manusia tidak mampu mengampuni hanya dengan kekuatan sendiri. Menurutnya kuasa pengampunan merupakan bagian dari karya Tuhan yang memungkinkan seseorang melepaskan keinginan untuk membalaskan kejahatan.
6: Inilah kuasa pengampunan, inilah kuasa Injil. Inilah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Oleh karena hal itulah saudara dan saya hari ini bukan hanya diampuni, tapi kita ada di dalam jalan pertobatan dan menerima anugerah keselamatan. Betul? Benar gak? Kalau enggak kita gak bisa bertobat, betul? Kalau enggak kita gak akan diselamatkan, benar? Betul?
1: Ia menjelaskan sikap Yesus ketika berada di kayu salib menjadi gambaran utama tentang kuasa pengampunan. Ketika penderitaan masih berlangsung, Yesus tetap berdoa agar Bapa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Pendeta Ramses, mengampuni bukan berarti membenarkan kejahatan ataupun mengabaikan kesalahan yang dilakukan seseorang. Pengampunan berarti menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia juga mengajak jemaat melihat kisah Stefanus yang tetap memberikan pengampunan ketika mengalami penganiayaan. Menurutnya sikap tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang membuka jalan bagi pertobatan Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Dikatakan kuasa pengampunan adalah kuasa Tuhan. Manusia tidak sanggup mengampuni, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pendeta Ramses juga mengatakan pengalaman yang menghadapi perlakuan tidak adil, fitnah maupun penderitaan dapat menjadi ruang bagi orang percaya untuk menyatakan kuasa pengampunan. Ia mengajak jemaat untuk mulai melatih mengampuni melalui orang-orang terdekat dan berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap jemaat tidak hanya memahami pengampunan, tetapi sebagai ajaran iman dan mampu menerapkan secara nyata dengan melepaskan dendam, mendoakan orang yang berbuat salah, dan membangun kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

94.3 MHz, Anda masih terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di nuansa pagi Anda, Jabat Rahat juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami pagi ini, dan juga yang saat ini mungkin sudah akan siap-siap untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah ataupun juga Anda yang harus berangkat ke tempat aktivitas lebih awal di pagi ini, kami sarankan untuk tetap berhati-hati selama perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Jabat Rahat dari Merdeka 68 Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin gini ya ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Lu keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshot & Hood, Kepala UPTD Balai Perberihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta. Junjung

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami. Beberapa layanan masyarakat untuk Anda terus mengantarkan kita di pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami, dan kita nanti akan jelang penyampaian warta berita di pukul 7 dari program 3 Jakarta. Masih dengan beberapa teman pilihan di ruang dengan Anda.

Oke, pendengar setiap program Asatu dimanapun Anda, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan untuk Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga kepada RRI, menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
8: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya? Tapi ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
8: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perumbulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
10: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi rangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
9: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
11: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing. Ya, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja.
9: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
13: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Bayi Jauh serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa, serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
14: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai ya banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
13: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari persiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
15: Monolog kami itu pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul itu kita harus lihat prestasinya lah, jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, aduh orang ini berkuasa dan kita harus segan gitu dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
13: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
16: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut, dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
13: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pegelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
17: Hari Pariwisata Sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
18: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
19: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
20: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, nantinya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
19: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
21: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
22: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
23: Menarikan donasi ini sampai kapan Pak?
21: Seminggu.
23: Seminggu ke depan. Ya. Kira-kira ada targetnya nggak Pak? Dapat berapa gitu?
21: Wah. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
23: Rencananya akan diserahkan kapan Pak?
21: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
23: Kapan Pak?
21: Selama terkumpul kita akan serahkan ke sana.
22: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
24: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport

0: seluruh Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
3: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
4: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
3: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
4: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
5: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
4: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil Laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih.

Pendengar dari program 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia berkuarnya dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, dan juga terus mengawal Anda dalam setiap aktivitas yang hari ini boleh terus Anda lakukan. Jabat Erat dari Merdeka 68 untuk setiap aktivitas-aktivitas Anda di hari ini, dan Anda percaya bahwa itu akan mengantarkan Anda untuk menjadi orang yang sukses di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus teruan untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jirox dengan meraih mimpi ya, terus mengantarkan kita di pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dari Maruquari dengan informasi berada di ruang dengan Anda. Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan ya Fadli mendorong agar semakin banyak tokoh seniman dan budayawan itu memiliki museum atau galeri sendiri, karena menurutnya museum atau tokoh itu dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya ya kepada masyarakat secara lebih dekat. Dan harapan itu disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Ia menilai bahwa museum ini dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan karya dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya di Indonesia, dan akan semakin banyaknya tokoh seniman budayawan itu mempunyai museum dan galeri yang ikut memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Keberadaan museum tersebut juga nantinya dapat memperkuat berbagai ekspresi budaya ya, sekaligus menjaga warisan kreatif Indonesia bagi generasi mendatang. Ia juga menyebut bahwa ekspresi budaya itu dapat hadir melalui komedi, melalui lagu, tari, film, musik, serta berbagai karya seni lainnya yang ditampilkan secara nasional. Dan Kementerian Kebudayaan juga membuka ruang kolaborasi bersama dengan komunitas seni dan budaya dan juga pegiat budaya untuk memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Nah, kolaborasi tersebut ini dapat diharapkan menghadirkan lebih banyak inisiatif yang mengenal tokoh, karya, dan sejarah budaya kepada masyarakat luas. Dan nantinya ia juga menyoroti perjalanan dari Bing Slamet sebagai seniman sekaligus pejuang barisan penghibur di masa perjuangan Indonesia dahulu, bahwa ada rencana tentang film Bing Slamet yang salah satunya akan melibatkan Adi Bing Slamet sebagai pemeran utama dari tokoh tersebut. Dan ini menggambarkan bahwa kuatnya perasaran seni dan budaya di Indonesia, dan tentunya juga mengetik perjalanan secara komedi nasional di Indonesia. Itu informasi untuk Anda. Kami masih punya informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1, ada informasi-informasi lainnya terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda di pagi ini, menemani di awal aktivitas Anda dan juga di minggu kerja yang baru, tapi juga sudah hampir di penghujung bulan September ya 2026 yang sudah kita lalui. Sampai hari ini kita ada di lembaran ke-8, ke-28 di bulan ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Helodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Oke, pendengar setiap program Mas Santai dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya, kebersamaan di setiap program-program siaran kami akan terus hadir di ruang dengar Anda dan kebersamaan di setiap program siaran kami nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur di pukul 9, nanti kita juga akan dengarkan kembali informasi aktual dalam program berita. Dan untuk Anda yang baru bersama dengan kami juga untuk menyimak informasi hiburan di ruang dengar Anda, nah, tentunya juga menemani dalam setiap aktivitas-aktivitas yang Anda punya hari ini. Bagi kita yang ada di Manokwari, yang pastinya juga akan ada banyak aktivitas yang kita jalani di sepanjang hari ini di lembaran ke-28 di bulan September ya. Dan semoga hari ini segala sesuatu yang boleh kita lakukan berjalan sesuai dengan apapun yang ingin kita capai di hari ini, ada keberuntungan juga ya dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh terus dilakukan. Iya, pendengar, guna meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Manokwari, BPJS Kesehatan dan Pemkab perkuat peningkatan sistem pelayanan kesehatan di Manokwari. Dilansir dari Tabula Pos, pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam mendorong peningkatan cakupan, kepesertaan, dan juga keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan upaya tersebut juga dibahas melalui Forum Komunikasi Implementasi Strategis Penguatan Rekrutmen

dengeran program JKN yang berkualitas. Nah, menurutnya BPJS Kesehatan ini merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah, dan ia juga menegaskan bahwa pentingnya memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa dibebani iuran biaya tambahan. Dan perlindungan peserta harus menjadi perhatian bersama, baik dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat rujukan. Sinergi dengan pemerintah daerah juga penting untuk memastikan bahwa kepesertaan JKN tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Dr. Gigi Eka Frawati menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan Pemkab Manokwari itu menjadi bagian penting dalam memastikan cakupan kepesertaan dan juga tingkat keaktifan peserta JKN agar terus terjaga. Itu informasinya untuk Anda dan terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Manokwari ya, dan mengantarkan kita di pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami,

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan,

Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sundowo, SPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pendengar kami cukupkan sejenak kembang pilihan untuk Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

0: Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjo Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih

0: oke lah, masih bisa kita hidup selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital. Ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postal dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar